Tata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya tulipu kaka piki mongo Hora luku boka wena waka tana tahu Mata kuwai tanga nuru kawa miki tora Tamata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya tulipu kaka piki mongo Hora luku boka wena waka tana tahu Mata kuwai tanga nuru kawa miki tora Tamata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya tulipu kaka piki mongo Hora luku boka wena waka tana tahu Mata kuwai tanga nuru kawa miki tora Tamata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya tulipu kaka piki mongo Hora luku boka wena waka tana tahu